0: Kubirungu ebisatu. Kubirungu ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham. Omanyi kye weetaaga. Ona!

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham omanyishe weetaaga.
2: Ona.